KEXP Zidzilalich. KEXC Huchin Yelamu. KEXP Asali Tiso Washubchal Tol Al Zidzilalich. Swatiuftud Atil Huduabj Tol Al Turi Tuhakwa.